0: Rakita Gigbot Drop.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: gave me apa yang satisfaction tu karate yang bagi. Obviously saya memang nak buat yang terbaik dalam semua sukan, okay. But you'll be getting that feel that eh, karate is like something out of ordinary for me, something okay. It gives an extra push yang motivasi tu yang saya dapat, atau maybe kemenangan masa yang muda-muda tu compared to other sports whatever I got in karate. At my debut itself I got my international opportunity. First kali saya try pun saya dah dapat national team, okay. So I'll be like eh, karate ni senang lah, yang masa muda-muda tu lah, okay. So that is the reason I choose karate. But after some time when you are entering elite performance, you get to see every sport is difficult, just that you need to put all your efforts in. Kalau you nak dapatkan prestasi tu, kalau you nak capai yang goal setting tu, every sport gonna be challenging, okay. Just karate was written for me.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
2: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
3: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
1: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.
7: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
8: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
9: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
10: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
11: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
12: Langkah suka dan Rakita
8: mahu semua sedar jaga alam sekitar sama-sama.

0: Buka Cerita. Biar bersama dengan Dr. Azwin. Orang tahu dia punya rekod. Dia ada mental health itu, ini semua kan. So, bos-bos kat company semua jadi macam takut nak ambil kerja.
1: Okay, sebenarnya soalan macam ni pun saya selalu dapat banyak dekat saya punya DM TikTok. Sebab ada yang tanya saya, doktor, kalau saya nak pergi jumpa doktor ni, dia tak masuk ke dalam rekod kan? Sebab takut nanti majikan saya boleh nampak apa semua. Okay, dia sebenarnya macam ni. Mana-mana patient yang datang jumpa dengan doktor psikiatri, sepanjang sesi tu adalah private and confidential. Apa-apa yang mereka ceritakan kepada doktor adalah sulit, dan doktor takkan sewenang-wenangnya explain benda ni dekat family member ataupun dekat majikan tanpa consent daripada patient tu. Jadinya bila kita kata kalau ada masalah kesihatan mental susah nak dapat kerja, tu sebenarnya tak betul, sebab ramai je yang ada skizofrenia, gejala dia dah tak ada kan, dah tak ada gangguan suara apa semua. Bila ada apa ni, patient-patient depression yang dah tak ada low mood, yang dah tak ada masalah tidur apa semua tu, dah kembali stabil macam orang normal, mereka boleh je kerja macam biasa. Even better daripada orang-orang normal ni sebenarnya.
0: Lagi bagus lagi kan.
1: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: saying much. Pop culture.
1: Ini dia Ku Syafiq.
0: Macam mana korang as wartawan nak menghasilkan satu berita yang, you know, neutral?
2: Susah lah sebenarnya. Maksudnya aku, contoh, mungkin banyak orang cakap politik lah bila cakap macam ni. Contoh kau ada sokong satu parti and kau nak buat berita yang neutral tu macam mana? Itu boleh lagi bagi aku. Kalau kau ada kecenderungan kat parti ni pun, kau letak je lah diri kau POV orang awam biasa yang tak ada ni. Itu kau tulis lah. Dan kau tulis fact sajalah, so dia akan neutral lah. Tapi macam mana kalau kau ada kecenderungan ideologi contoh dah. Kau tak suka orang kaya contoh. Kau tak suka capitalism lah kononnya kan. Kau orang socialist. Macam mana kau nak tulis berita ekonomi? Itu susah sikit. Tapi aku rasa macam mana pun kita memang diajar untuk pegang pada etika. Dan kalau tulis berita, tak perlu letak pandangan, tak perlu letak opinion sangat. Kau tulis facts yang perlu diletak je, apa yang kau nak bagi tahu orang je. Kalau kau tulis rencana, dekat situ kau ada ruang untuk bagi pandangan. Kalau nak berat ke arah kecenderungan kau pun, okay. Asalkan dia tak melanggar etika-etika tu lah. Kau buat cerita betul, kau tak menipu kat situ, kau tak pesongkan fakta, itu okay.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azrin. Orang kata anak-anak muda zaman sekarang ni, kalau apa je macam kerap dapat anxiety, depression, semua ni. So, apa pendapat doktor? Betul ke tidak?
1: Okay, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sebenarnya. Jadinya dekat sini saya cuba nak explain lah tentang apa yang berlaku dalam situasi kita zaman sekarang ni. Basically, anak muda dalam konteks saya kata, dalam konteks Gen Z lah. Gen Z kan.
0: Okay.
1: Anak muda ni dalam kalangan Gen Z ni, mereka ni lebih banyak explore tentang kesihatan mental. Lebih banyak buat research. Lebih banyak tengok dekat TikTok ke, mana-mana social media. Mereka pastinya akan jumpa tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi bila mereka dapat that information, that kesedaran tu, mereka sometimes benda tu bagus sebab kita dapat gain knowledge dan kesedaran. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan benda-benda tu semua untuk diagnose diri kita sendiri. Bila kata ada kerisauan sikit kan, bila jumpa orang jadi gelabah, terus kata diri ada anxiety.
0: Sebenarnya PTSD lah.
1: PTSD. Ada je patient ni datang jumpa saya dekat klinik kan, dia kata, "Doktor, saya nak check, saya ada PTSD lah saya rasa. Kawan-kawan semua cakap saya ada PTSD." Tapi bila saya check dia, rupa-rupanya ada anxiety yang ringan sahaja, anxiety dia tu. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu bagus lah sebab bila kita nak tahu apa yang jadi diri kita, kita kenalah berjumpa dengan profesional kesihatan mental rather than kita diagnose diri kita dengan certain diagnosis.
0: Macam kita tu. Kita ambil tahu dekat social media saja.
1: Betul. Ada je yang saya jumpa duduk, lepas tu kaki dia goyang-goyang. Goyang-goyang macam ni kan. Lepas tu terus dia kata diri dia ada ADHD sebab dia nampak ada orang explain kalau kaki goyang-goyang ada ADHD. Sampai macam tu sekali kan.
0: Saksikan video penuh

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 23 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara atau IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi tadi. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, iaitu menunjukkan kualiti udara di kawasan terbabit berada pada tahap boleh memberikan kesan kepada kesihatan, khususnya golongan sensitif. Berdasarkan paparan Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara ataupun APIMS IPD Serian Sarawak, merekodkan bacaan tertinggi iaitu 168 diikuti Kapit dengan 164. Turut merekodkan bacaan tinggi adalah Nilai Negeri Sembilan iaitu 159, masing-masing 159 juga di Seri Aman dan Kuching diikuti 158 di Miri serta Bintulu. Bacaan 157 pula direkodkan di Putrajaya dan Samarahan, manakala Ceras, Seremban Negeri Sembilan dan Sibu masing-masing merekodkan 155. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua pendengar Rakita di mana saja anda berada yang mendengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun melayari laman web Rakita di rakita.my, dengarkan live stream dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. 21 September 2026. Hari ini hari Isnin, pembuka minggu yang baru untuk kita semua.
0: Nowadays kan, people sekarang ni semua benda diorang nak update dekat social media. Pernah terfikir tak? Adakah social media ni adalah kita punya personal branding ataupun masih lagi ada yang mengekalkan privacy mereka? Kita akan bincangkan selepas ini. Jom kita layankan Blue Light feature dengan Black Orange daripada Empress Of di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Baru saja anda dengarkan Undercover Dream Club dengan Purnama di Rakita Music Line, Fikiran Lain. Korang pernah tak sebelum post sesuatu, tiba-tiba terfikir, okey ke aku post benda ni? Sebabnya sekarang, social media feed kita bukan sekadar tempat simpan gambar atau update apa yang kita tengah buat. Feed kita boleh jadi first impression orang terhadap kita. Cara kita dress up, tempat kita pergi, benda yang kita kongsikan, sampailah cara kita tulis caption. Semua tu perlahan-lahan membentuk satu image tentang siapa diri kita.
1: Setuju? Tetapi dalam masa yang sama, makin ramai yang sebenarnya nak jaga privacy. Ada public account untuk kerja, ada private account untuk kawan rapat, ada juga yang guna close friends untuk circle yang tertentu saja. Prinsip dia mudah je. Aku tak perlu semua orang tahu siapa aku. So, pagi ni kita nak tahu social media feed korang dah jadi personal branding atau korang masih pilih untuk kekalkan privacy. Boleh kongsi dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079.
0: Dian Bang dengan The Love Arrival. Kita layankan dulu pagi ini di On The Way Rakita, Music Line, Kiran Line.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami di sini. Atul Tauhid dan juga Nira Azizi di On The Way Rakita dalam POV On Air pada hari ini. Kita sedang berbicara berkenaan dengan media sosial. Ramai yang daripada kita ada lebih daripada satu akaun. Katanya satu untuk public, satu untuk close friends dan ada satu lagi mungkin untuk hobi ataupun circle tertentu. Menariknya, setiap akaun boleh ada versi diri yang berbeza. Akaun utama mungkin lebih polish, lebih dijaga image-nya, mungkin lebih teratur. LinkedIn lebih professional. Close friends lebih santai dan lebih transparent. Serta akaun hobi pula memang ada untuk benda yang kita fokus terhadap apa yang kita minat saja.
1: Betul, sebab setiap akaun ni dia ada fungsinya yang tertentu. Ada orang buat akaun untuk kongsikan minat mereka, hobinya. Contoh pergi travel, sukan apa dia buat. Dan sekarang ini kita ada seorang caller which is Mia. Dia ada banyak sangat akaun social media atau.
0: Kenapa Mia ada banyak sangat media sosial dan apa function dia?
2: I memang ada quite banyak account social media, even including email. Each platform tu at least ada lebih 2 or 3 account. The reason being is sebab I tak suka nak campur apa yang the purpose of each platform. Contoh macam ada account yang I guna memang for my personal use. Ada account yang I guna for cari content untuk kerja ataupun work related things. Ada juga account yang I guna the purpose is untuk approach orang. So different account I biasanya akan guna for different use lah. And kalau macam for email pula, I ada a few sebab when kita nak buat different account untuk each social media ni kan, kita perlukan email and we need to verify it and so on. And kita tak boleh pakai email yang sama usually if kita dah pernah pakai the email. So that's the reason why email account pun I ada a few. And I rasa it dalam kalangan kawan-kawan perempuan I pun, I rasa quite normal untuk kita orang ada beberapa account, more than 2, more than 3.
0: Kalau ada purpose yang berbeza, macam yang kita cakapkan, hobi, kerja, mungkin tak jadi satu benda yang salah. Tak mustahil juga ada lebih daripada satu account untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Itu kita risau.
1: Ya, tetapi Atoy, apa yang tak bagusnya pula, kadang-kadang orang ni dia buat banyak-banyak account untuk mengata-ngata orang, untuk orang kata stalk orang lain, benda yang tidak berfaedah.
0: Yup, betul. Itu yang kita risaukan. Jadi mungkin anda berada di pihak yang mana, boleh kongsikan juga cerita daripada anda melalui WhatsApp Rakita 011-475-1079. Let's go. Kita layankan dulu Hawa dengan penyayang Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: cerita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila. Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: boleh jaga fit, share kerja atau achievement, tunjuk minat dan personality kita. Tapi dalam masa yang sama, tak semua benda dalam hidup kita perlu dijadikan konten. Tak semua momen perlukan kamera. Tak semua cerita perlukan audience.
1: Sebab akhirnya guys, social media cuma satu versi daripada diri kita. Ia bukan keseluruhan cerita. Personal brand itu bagus. Tetapi kan, kalau nak jaga privacy pun tak salah. Yang penting kita yang kawal, bukan feed yang kawal kita. Jadi, buat dengan cara yang anda semua rasa selesa.
0: Alright, Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kongsikan pendapat anda di WhatsApp Rakita 011 4975 1079.

0: Stay tune bersama dengan kami. Selepas ini kita nak borak tentang sukan dan lebih fokus terhadap persiapan skuad Harimau Malaya.
1: Ya, yeah, menjelang FIFA ASEAN Cup edisi pertama. Jadi stay tune di era kita, music lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi. The Whistle.
2: Rakita. Bercakap tentang squad Harimau Malaya. Hari ini dalam Whistle, kita nak highlight tentang squad ini menjelang FIFA Asian Cup untuk edisi yang pertama. Apa yang boleh kita bicarakan selepas pelbagai cerita onak dan duri yang berlaku dalam skuad Harimau Malaya sebelum ini?
3: Iya, dan ada beberapa perubahan yang menarik untuk kita tengok daripada jersey baru sampailah kepada muka-muka baru dalam skuad Harimau Malaya kita.
2: Kita layankan dulu Chasing Butterflies dari Joe Lizian. Music lain, fikiran lain.

0: Langkah suka, baju yang baru. Rakita Music Line, fikiran lain. Sebut tentang baju yang baru. Ada jersey baru, muka baru dalam skuad dan nama seperti Bergson da Silva yang akhirnya mendapat kebenaran untuk menyarung jersey kebangsaan. Jadi sebagai penyokong, mestilah kita ada rasa excited. Tapi dalam masa yang sama, expectation automatic meningkat.
1: Sebab bila nampak jersey baru ni, kita mungkin terus akan terfikir, okay, nampak fresh, boleh perform ke tak eh? Bila Bergson pula masuk, mesti ada yang tertanya-tanya. Boleh ke dia terus bagi impak? Tetapi kan guys, dalam bola sepak ni, benda ni bukan sekadar pasal nama ataupun pasal jersey. Jadi hari ni kita nak tengok Harimau Malaya daripada perspektif yang sangat berbeza. Dengan perubahan yang ada sekarang ni, expectation kita pun patut berubah macam mana? Jersey baru ni buat kita lagi excited ataupun sebenarnya expectation kita ni dah terlalu tinggi?
0: Dan bercerita tentang Bergson, adakah dia datang sebagai tambahan ataupun memberikan impak yang cukup baik untuk pasukan Harimau Malaya? Kejap lagi kita bualkan. Layan dulu Charge Hugo bersama dengan Cera Wack. Ini dia Jump Up Winnya, Music Line, Fikiran Line.

0: Sorok Muka dari Alif dan juga Guard di Music Lain Fikiran Lain. Cakap tentang Harimau Malaya, kita nak menyentuh tentang jersi baru terlebih dahulu. Kepada korang yang masih lagi belum nampak jersi baru Harimau Malaya, cuba bayangkan warna asas yang masih lagi menggunakan warna kuning memang terus sebagai identiti Harimau Malaya. Tapi kali ini ada garisan hitam menegak yang tajam dari bahagian badan sampai ke lengan. Inspirasi adalah daripada belang harimau, so overall nampak lebih garang dan agresif.
1: Bukan itu sahaja, bahagian leher dengan hujung lengan pula berwarna hitam. Logo dan lambang Harimau Malaya pun dibuat dalam kemasan hitam. So kalau kata kita tengok dekat-dekat, kain jersi ni pun ada tekstur yang halus je. Jadi dia bukan sekadar kuning dengan strap hitam, dia ada detail yang mungkin korang akan nampak bila tengok secara dekat.
0: Dan kalau korang tertanya-tanya, ini sebenarnya masuk kit cycle baru 2026-2027 sejak era penaja pakaian baru bermula pada 2025. Sekarang kita dah masuk fasa kedua untuk home dan away kit. Jadi memang normal kalau jersi pasukan kebangsaan berubah mengikut cycle dan kejohanan. Bukan semestinya setiap tahun satu design yang sama semata-mata. Kita nak bercakap tentang squad baru pula selepas ini. Layankan dulu GOAT dari Dollar bersama dengan F-Hero. Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain dalam Whistle hari ini bercakap pula tentang squad baru yang pastinya memberikan kita expectation baru terhadap Harimau Malaya. Untuk Piala ASEAN FIFA 2026 ini, Tan Cheng Ho menyenaraikan 23 pemain, tapi yang menariknya hanya 5 pemain daripada skuad Piala ASEAN sebelum ini dikekalkan, iaitu Azri Ghani, Obaidullah Shamsul Fazili, Sergio Aguero, G. Fabitran dan juga Faris Danish Asrul. Selebihnya, kita nampak gabungan muka lama dengan beberapa nama yang memang buat orang tertarik, iaitu Bergson Da Silva, Manuel Hidalgo dan juga Brad Tapp antara nama baru dalam skuad Harimau Malaya kali ini.
1: Bergson, kita semua tahu rekod dia dalam bola sepak Malaysia. Hidalgo pula boleh beri pilihan dari segi teknikal dan kelajuan. Sementara Brad Tapp pula menambahkan lagi pilihan dalam bahagian pertahanan.
2: Yeah, this is depend of the club. Depend of my situation also in the club. I don't know. Because, you know, every step I give here, I give my best to the club. And then boss also helped me a lot on this. But at the end of the things, we decided this later because we don't know my future also. And let's see how the things going on. But I'm very happy and I excited to represent Malaysia.
0: Tapi bila banyak muka baru masuk, jangan expect terus nampak sempurna 100%. Mereka kena faham cara bermain masing-masing. Timing kena tepat, passing kena ngam. Benda macam ni perlukan masa, proses. Jadi sebagai penyokong, kita boleh letak expectation yang tinggi, tapi dalam masa yang sama, jangan lupa kepada reality.
1: Ingat itu guys, kita ni nak menyokong-menyokong juga. Yang penting bagilah kita punya squad ruang dan juga masa. Jom kita layankan Beauty in Disappearing daripada Amrita Sun di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011

0: highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving kurang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Rakita, music lain, fikiran lain, kita dah dapat tahu jersey dah baru, squad pun dah ada muka-muka baru dan satu chapter baru buat Harimau Malaya bakal bermula. Apa pun expectation yang kita letakkan, satu benda yang kita boleh buat sebagai penyokong adalah datang ke stadium dan berikan sokongan.
1: Sebab bila kejohanan bermula nanti guys, pemain yang turun atas padang bukan seorang dua. Mereka bawa sekali dengan nama Malaysia. Menang, kalah, game cantik ataupun game yang buat kita berdebar, kita tetap nak tengok Harimau Malaya dapat sokongan daripada kita. Sebab akhirnya mereka berjuang atas padang untuk bawa nama negara.
0: Walaupun keadaannya, kami di Rakita tetap memberikan sokongan untuk skuad Harimau Malaya negara kita. Jom kita layankan Dimes dengan Fokus, music lain, fikiran lain.

0: Untuk penyanyi-penyanyi ataupun band-band di luar sana, tertanya-tanya macam mana nak submit lagu ke Rakita, Nira kongsikan.
1: Boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Music Lain Fikiran Lain, kita berada dalam FYP featuring your playlist bersama dengan Aero dari Teenage Hit Records.
1: Dan sedikit intro berkenaan dengan Aero.
2: Teenage Hit Records ni basically kedai muzik, tapi kita orang dekat SS14-14.
3: Okay.
2: Tak silap aku, I think kita orang dah 11 tahun kot.
3: 11 tahun
2: operasi. So and kita orang memang kita orang cater semua benda.
3: Okay.
2: So, we do carry macam CD, kaset, okay, semua. Tapi kita orang lagi specialize dalam piring hitam lah.
3: Okay.
2: Vinyl orang panggil itu. Okay.

0: FYP featuring your playlist, kita nak tahu top 5 lagu kegemaran pilihan Aero dari Teenage Head Records.
1: Ada Killer Calculator, Mother of Destruction, Cave In, Big Riff, Liar, Mister, You on Fire, Mister, Bleed Through the Cylinder dan juga Hangman.
0: Jom kita layankan sepanjang jam ini dalam FYP featuring your playlist Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Single Stitch dengan Oi Calling. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kenapa Aero prefer vinyl daripada digital? Adakah sebab sound dia ataupun pengalaman dia bila mainkan pemain hitam tu?
2: Apa yang buat aku tertarik, ada few things lah. First, macam aku cakap lah, sound. So kalau kita compare digital recording, okay, digital file dengan vinyl, kalau vinyl tu dia press properly, sound dia lagi terbuka lah. Dia a bit warm, sebab dia tak a bit compress. Tapi ada jugalah, ada yang vinyl yang orang kata poor job, dia kadang-kadang dia tak cantik lah. In fact lagi worse daripada digital.
3: Okay, faham.
2: Tapi itu salah satu faktor jugalah kenapa aku memang minat kat pilih hitam lah. Lagi satu lagi is just the whole experience. So bila okay, contoh lah, macam kalau kau dengar digital, kau just dengar lagu. So kau just kau buka Spotify or Tidal ke apa, kau just pilih-pilih apa, maksudnya kau macam okay. Tapi bila kau dengar vinyl ni, sebab dia physical format dan dia bukan macam CD. CD you boleh skip-skip juga. Dia sebab dia dia pakai groove. So and vinyl ni dia ada wear and tear. So ideally kau tak nak skip sebab kau nak biar sama rata wear dia kan. So kau akan dengar pada awal. So in a way sebenarnya dia akan paksa kau duduk. Dan kau menghayati lah.

0: Hati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
1: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
0: Saya Nafi.
1: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
0: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
1: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
2: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Jungle dengan Casio. Music lain, fikiran lain right now. Tadi dah bercakap tentang vinyl. Right now kita nak berborak pula berkenaan dengan harga bersama dengan Aero.
1: Ada satu persoalan. Vinyl mana yang paling mahal yang pernah ada dekat THR dan apa yang membuatkan harganya sangat tinggi?
2: Satu vinyl yang paling mahal ada dekat Teenage Record ke beberapa lah yang kau beli?
3: Adalah a few dekat kedai. Dia lebih kepada original pricing, which is versi yang asal keluar, dan juga ada yang radio sample.
2: Oh, okay.
3: So macam dulu, mm-hmm. kira zaman dulu, RTM dia ada macam kira sebelum ada CD, okay. Dia ada vinyl. So band-band ni dia akan hantar, label akan hantar ke radio untuk pasang.
2: Okay.
3: So dia akan keluarkan, dia akan cakap, okay, this is for radio only.
2: Okay.
3: So then after that, banyak ada yang kira terkeluar lah, masuk into the market semua. Then macam tu lah. Sebab sebab kadang radio only ni, dia tak keluar proper retail copy untuk the market.
2: Okay.
3: So itu jadi lagi dia punya legenda. Dia punya, oh, yeah. Ni suat rapat ni.

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

0: Selepas ini kita nak recap dan rewind apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini.
1: Jangan risau pada anda semua yang baru saja tune in, kami di Rakita akan make sure anda tidak akan ketinggalan sebarang cerita-cerita ataupun topik-topik penting yang telah pun kami bahaskan. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita ada seorang caller, which is Mia. Dia ada banyak sangat akaun social media, Atoy.
2: Kenapa Mia ada banyak sangat media sosial dan apa function dia?
3: I memang ada quite banyak akaun social media, even including email. Each platform tu at least ada lebih 2 or 3 akaun. The reason being is sebab I tak suka nak campur apa yang the purpose of each platform. Contoh macam ada account yang I guna memang for my personal use. Ada account yang I guna for cari content untuk kerja ataupun work related things. Ada juga account yang I guna the purpose is untuk approach orang. So different account I biasanya akan guna for different use lah. And kalau macam for email pula, I ada a few sebab when kita nak buat different-different account untuk each social media ni kan, kita perlukan email and we need to verify it and so on. And kita tak boleh pakai email yang sama usually if kita dah pernah pakai the email. So that's the reason why email account pun I ada a few.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Warna asas yang masih lagi menggunakan warna kuning memang terus sebagai identiti Harimau Malaya. Tapi kali ini ada garisan hitam menegak yang tajam dari bahagian badan sampai ke lengan. Inspirasi adalah daripada belang harimau, so overall nampak lebih garang dan agresif.
2: Bukan itu sahaja, bahagian leher dengan hujung lengan pula berwarna hitam. Logo dan lambang Harimau Malaya pun dibuat dalam kemasan hitam. So kalau kata kita tengok dekat-dekat, kain jersi ni pun ada tekstur yang halus je. Jadi dia bukan sekadar kuning dengan strap hitam, dia ada detail yang mungkin korang akan nampak bila tengok secara dekat.
0: Throwback! Kita rewind apa yang...

0: lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang mulakannya.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joda Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Birdson, kita semua tahu rekod dia dalam bola sepak Malaysia. Hidalgo pula boleh beri pilihan dari segi teknikal dan kelajuan. Sementara Brad Tett pula menambahkan lagi pilihan dalam bahagian pertahanan.
2: Yeah, this is depend of the club. Depend of my situation also in the club. I don't know. Because, you know, every step I give here, I give my best to the club and then boss also help.

0: Untuk penyanyi-penyanyi ataupun band-band di luar sana, tertanya-tanya macam mana nak submit lagu ke Rakita, Nira kongsikan.
1: Boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerawat.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
5: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

0: guys, skor kita nak borangkan korang cerita sukan di mana Spirit Tigers buka kempen untuk Sukan Asia Aichi Nagoya tahun 2026 dengan langkah yang sangat-sangat bergaya apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi kumpulan B.
1: Faizal Sari mencuri tumpuan apabila meledakkan hat-trick gol padang pada minit yang ke-15, pukulan sudut penalti pada minit yang ke-24 dan juga penalti stroke pada minit yang ke-45.
0: So, tiga lagi jaringan hadir menerusi Nur Syafiq Sumantri, Azimuddin Syakir Kamarudin, Azrai Aizat Abu Kamal dan juga Faiz Helmi Jali untuk melengkapkan kemenangan besar Malaysia. Spirit Tigers akan teruskan aksi kumpulan B ini akan menentang Oman pada Selasa ini dengan hanya dua pasukan teratas kumpulan yang akan mara ke separuh akhir. Alright, so kejap lagi kita sambung lagi cerita sukan. Layankan ini The Fountain daripada Dive. Let's go.

0: Alright guys, sambung lagi untuk kita punya borak-borak cerita pasal sukan dalam skor. Dalam saingan Moto3 Grand Prix Austria di Lita Red Bull Ring, pelumba negara kita iaitu Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-9.
1: Hakim yang bermula dari petak ke-15 pada awalnya berjaya melonjak ke kelompok 7 terbaik sebelum kedudukannya merosot sehingga tempat yang ke-14. Namun, beberapa pelumba di hadapannya dikenakan long lap penalty pada penghujung perlumbaan, termasuk pelumba Indonesia iaitu Veda Pratama. Hakim akhirnya naik semula untuk menamatkan saingan di tempat yang ke-9 dan mengutip 7 mata.
0: So, keputusan itu menaikkan Hakim Danish ke tangga yang ke-7 keseluruhan dengan 101 mata. Satu mata je di depan Veda, pelumba daripada Indonesia. Alright, so kita layankan ini The Kodim dengan Lego In My Room. Let's go.
2: Hello. Yeah.

0: Masih lagi dalam skor dan korang layankan tadi Team Lim dengan Don't Lose Heart. Jangan lose kita orang. Sekarang ini cerita pasal sukan di mana Jeddah bakal menjadi lokasi pembukaan musim untuk Formula E 2026-2027 apabila dua pusingan pertama dijadualkan akan berlangsung dekat litar Jeddah Konichi pada 18 dan juga 19 Disember ini.
1: Yang menariknya, perlumbaan ini juga akan menjadi debut kompetitif jentera Gen 4, generasi baru Formula E yang mampu menghasilkan tenaga sehingga 600 kilowatt kuasa dan memecut dari sifar ke 100 km sejam dalam hanya 1.8 saat.
0: So, musim baru ni juga memperkenalkan format E-Prix Unleashed, perlumbaan lebih pendek yang memberikan peluang untuk melihat kemampuan penuh jentera Gen 4 ini. Wow, ini sangat-sangat menarik, kita kena check out. Alright, so jom kita layankan, ini dia Adam Jamaluddin dengan Muncul Pelangi, Rakita 107.9.
2: Bagaikan sinar mentari yang menghangat.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izzam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Alright guys, ini dia Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita borak-borak cerita sukan. Kita masuk untuk cerita-cerita e-sport di mana MPL Malaysia untuk season 18 bakal sampai ke kemuncak apabila playoff ni akan berlangsung selama 5 hari dari 28 Oktober hinggalah 1 November di Stadium Juara Bukit Kiara.
1: Dan musim kali ini menampilkan 8 pasukan rakan kongsi dalam saingan Liga dengan musim biasa berlangsung hingga ke 18 Oktober. Lepas tu, 6 pasukan terbaik akan mara ke playoff untuk merebut kejuaraan.
0: So yang menariknya, playoff kali ini bukan sekadar pertandingan atas pentas, ia turut hadir dengan pengalaman festival untuk peminat sempena sambutan ulang tahun ke-10 Mobile Legends Bang Bang.
1: And memang stakes dia sangat besar. 2 pasukan terbaik dari MPL Malaysia season 18 akan membawakan nama Malaysia ke M8 World Championship di Istanbul, Turki.
0: Alright, alright. Ini dah kita layankan Fictions in the Darkest Times. Let's go.

0: Alright guys, selepas ini Frekuensi Fikir akan lepak-lepak dengan korang. Kita nak fikir-fikirkan dan kita bawakan salah seorang ahli anggota Jet Setra untuk Frekuensi Fikir kita.
1: That's right, she is the jentera di sebalik Jet Setra, and she will share with us on the economics of vulnerability. Stay tuned with us selepas ini di Frekuensi Fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama. Frekuensi Fikir.
2: Thank you guys, korang stay lagi untuk Bob dan juga Hedy kat sini. Stop petang, kita masuk untuk Frekuensi Fikir. So hari ni kita nak bedah seni equity emosi dalam ekonomi perhatian yang sangat-sangat chaos ni. Jarang gila sebenarnya kita nak jumpa satu artis yang boleh tukar sifat vulnerability jadi capital culture yang mempunyai estetika dan juga asset value yang sangat-sangat tinggi.
3: That's right. And our guest hari ni buat benda tu secara tepat macam Bob dah describe. She is the conceptual engine dan juga suara di sebalik Jet Setra. Band yang menghasilkan antara music indie pop paling tajam dan juga penuh emosi dekat rantau Nusantara, terutamanya Malaysia masa kini. We have Aida Rashid on the economics of vulnerability. Frekuensi Fikir.

0: This is everything I pray for. Ramadan ya berasa sebila najat dah percaya.
1: How you feel, how you feel?
0: Aku jawab ini misi hidup saya bukan sekadar kejaya. Apa diorang nampak dari luar dengan dalam jauh beza. Put more snakes depan pintu tipu. Ku tak rindu masa dulu. Sekarang money come fast and then come slow. Depan semua senyum but the hate shows.
1: Tujuh.
0: So does my faith grow.

0: Kita dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8.30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia. Siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cuk Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, kita akan sambung lepak kita untuk YTJT. Petang ni YTJT kita special guys. Kita nak bersama-sama dengan kawan-kawan kita datang daripada Indonesia, sebuah band punk yang tengah uprising sekarang ni. Dan of course, kita nak bersama-sama dengan Donker.
1: That's right. Ini adalah trio yang paling nakal tapi berakal, huru-hara tapi berilmu. Alright, so stay tuned with us selepas ini. Y'all don't wanna miss this. Kita bersama dengan Donker.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Alright guys, thank you korang stay dengan Rakita. Hari ni Rakita memang jackpot dah. Hari ni bukan biasa lepak-lepak kita dia, sebab hari ni juga kita nak raikan satu band ni. Mereka tengah buat tour. Of course, diorang raikan second album diorang juga. Diorang adalah kawan-kawan yang datang daripada negara Indonesia guys. So semalam siapa yang pergi dekat Petai Belala mesti dah chaos, mesti dah best gila, lompat sana sini, fun dengan diorang kan. Okay, hari ni dekat Rakita kita ada Donka. So, sihat semuanya?
2: Sihat.
3: Alhamdulillah.
1: Sihat. Thank you sebab sudi lepak. Ha? Lepak ni lepak. Means spend hang time out, together. Hang out.
3: Nongkrong.
1: Baik. Okay, so macam mana show semalam? Boleh you guys gambarkan dalam three words?
2: Three words. Only, it's person three words?
1: Yeah. Maybe combine lah. One word.
2: So. Basah.
1: Basah. Okay, yeah.
3: Sangat.
1: Wow.
4: Apa tu? 3M. Mantap. Makasih.
2: Mas.
4: Mantap, makasih mas.
1: Oh, mantap, makasih mas.
4: 3M.
1: 3M.
4: Mantap, makasih mas.
1: Ya, yeah, itu dia. So, Hedy pun ada pergi semalam, Hedy, eh?
5: Yeah, and band ni memang lain macam lah. Okay. You know, macam daripada segi energy kan, we always see like macam there's a lot of bands on stage yang memang akan beraksi, akan menghasilkan diorang punya karya. But this band in particular kan, dia punya paksi dia adalah empathy. So kalau macam korang boleh tengok pergerakan diorang kan, diorang punya movement, ada yang menggunakan donker, massive respect, korang menggunakan beras dan juga buku sebagai dana kemasukan untuk, you know, ataupun barter beras untuk community, edar buku dekat Bandung. And sekarang ni korang tahu kan, pentas di Asia, which is super duper amazing. So itulah, we're super duper honored untuk ada trio nakal berakal, which is Donker.
2: Terima kasih.
5: So Donker, kita nak ajukan satu soalan lah, because we're super duper excited, right? Apa DNA yang korang nampak sama, you know, based on korang punya tour di Jepun, di Indonesia, di Malaysia? Yeah.
3: Apa yang sama?
2: Actually, di tiap negara kami berjumpa dengan banyak diaspora Indonesia, especially in Japan. So almost 80% audience from Indonesia, from Indonesia. And but in Malaysia, I think because kami sudah sering ke Malaysia, jadi lebih banyak kawan Malaysia datang. Indonesia datang mungkin cuma 10% lah, 10% lah semalam.
3: Lebih sedikit sih.
2: Yeah.
3: Sebetulnya.
2: Betul. Semangatnya, I think the craziest one. About the Donker audience adalah mereka datang untuk menggila. Jadi mereka datang bukan untuk hanya bersenang-senang atau atau mengumpat ke negara, tapi mereka ingin menjadi gila.
6: I think they really wanted to express themselves, right?
2: Yes.
6: Like maybe they think that there really no boundaries inside the mosh pit, inside the crowd, so they can really express themselves, just being themselves and really enjoying the moment. That's what I've been, that's what I saw from the audiences there, from the tour in Southeast Asia, mostly.
2: That's crazy. And all of them is really bau baham, you know bau baham?
1: Bau baham? Yes. Bau baham, ya?
2: Baham, bau mulut.
1: Oh, bau mulut.
3: Bau lambung.
2: But it's okay, it's crazy and it's fun, but
6: the most... memorable experience.
2: Memorable.
5: And building up on top of that, right? Like macam just to infer from what Donker has mentioned, and you see macam tadi Zikri dah ceritakan tentang mosh pit, and it is the same rule that applies dalam mosh pit yang dibawa sebagai seorang manusia. For example, jatuh angkat. Kat Donker punya show ramai yang jatuh, tapi semua orang berpusu-pusu juga angkat. And kalau contohnya ada orang lelah, semua orang macam bagi ruang buka untuk dia macam ambil udara. Sama juga dengan persahabatan dan juga manusia. So kita akan borakkan lagi selepas ini di YTJ. Selamat.

0: Alright guys, hari ni kita lepak-lepak petang santai-santai dengan Donka. Itu dia. Madness yang ada pada hari ni. Okay. So, okay. Kita pergi kepada punca dan juga sebab you guys tua untuk bagi tahu berkenaan tentang you guys punya album yang kedua, Melancholia Radical, which is satu nama yang sangat-sangat kita orang macam wow lah bila kita orang dapat tahu. And of course, kita nak cerita pasal tu, Eddie, eh?
1: Inilah lompatan yang sangat matang. I would say macam tadi kita bual tadi off record, kita boleh tengok ada satu transisi ya, daripada diorang letakkan lagu-lagu singkat macam band grindcore 30 saat 40 saat macam Napalm Death kan. And then dah transition kepada lagu yang durasinya sangat panjang. Maksudnya penceritaannya pun sangat theatrical. Itu yang apa yang kita boleh nampak. And kita pun boleh tahu yang apa petikan tajuk ini pun daripada buku Harry Sutresna. Itu pun satu sauh intelektual yang sangat-sangat mantap lah. So, korang ada satu paradoks yang sangat-sangat padu. Alunan muzik dia sangat-sangat indah. Kan macam ada bunyi like xylophone, dia macam sangat-sangat melodious kan. Tapi dia punya lirikal dia sangat-sangat sedih. So, kita nak tanya macam mana korang boleh bungkus elemen melankolia tu kan. Tapi dalam masa yang sama, korang masukkan kritikan sosiopolitik yang membuatkan orang tersenyum, muhasabah diri, mosh pit. Tapi at the same time balik membawakan satu pengajaran yang baru.
2: It's really difficult question. Difficult question. Tak apa. Kita coba. Jadi actually Donker born and raised di hardcore punk movement in Indonesia. So kami sering manggung dan berkomuniti dengan hardcore dan punk. So mosh pit and violence dancing and anything sudah part of the culture. Dan music Donker from the start already chaotic. But karena awalnya kami tidak bisa bermain music actually. Zikri first time play drum.
3: First time I play drums in Donker.
2: Yes.
3: Back in 2018 I think. Yes, that was the first time.
2: And saya sudah bermain musik dari kecil, dari SMP, tapi tidak pernah bernyanyi. First time saya bernyanyi di Donker. Arno juga band pertama yang rekaman dan bikin rilisan di sini kan ya?
4: Iya, baru di Donker. Yang benar ya, inilah band gitu.
2: Iya, di Donker. Dan dari first time itu di rilisan awal kami memang seperti tidak bisa bermain musik saja. Makanya seperti band Greencore. Karena kami tidak bisa membuat lagu. Sebenarnya actually kami tidak bisa membuat lagu yang panjang. Jadi karena akhirnya kami sering membuat lagu di 2022, first time kami bikin lagu sedikit panjang Bertaruh Pada Api. Itu 4 minutes lah, 4 minutes. Ya sudah mulai bisa. Dan kami, karena pada dasarnya kami study fine arts, jadi kami banyak belajar how art as a context, jadi bukan form. Jadi kami belajar bagaimana or idea as a context bisa menjadi art form. Jadi kami tidak begitu tidak begitu peduli dengan bentuk formnya.
3: Formnya.
2: Tapi kami fokus ke konteks.
3: Konteks ke isi ya.
2: Ya ke idea.
3: Esensinya.
2: Ya esensi. We focus on the esensi. So jadi kami merasa berhasil untuk merubah esensi bagaimana kami melihat kesedihan di Indonesia yang ternyata sangat berkoneksi dengan masalah struktural yang diberikan oleh pemerintah. Yang mana akhirnya muncullah si ide-ide melankolia radikal itu tadi. Jadi kami berfokus pada konteksnya. Dan maka dari itu Donker sebagai band punk tidak konvensional. Kami bahkan mengajak Banda Neira, mengajak Khalil Mahmud dari Efek Rumah Kaca. Jadi kami, karena kami fokus pada ide dan konteks, jadi kami tidak takut untuk berkolaborasi atau membuat bentuk-bentuk musik form yang baru untuk kami.
4: Bahkan dengan Superman tadi juga
2: bisa mungkin dengan Matt Rabbit, maybe in the future with collaboration. Matt Rabbit.
3: Shout out.
2: Restu mak sepanjang hari.
4: Menginspirasi juga kali ya. Sebab kami punya lagu judulnya Lamunan Ringan di Singapura. Itu agenda kami di tahun 2024. Tour sampai Malaysia, Kuala Lumpur, Malaka. Kami tulis juga jadi inspirasi,
3: Inspirasi.
4: Musik.
2: Jadi ada
4: di album ini Melancholia.
2: Di lagu tersebut kami sebut Kuala Lumpur.
4: Kuala Lumpur.
2: Iya. sebut kami bunyi whisky yang hangat di Kuala Lumpur.
3: Ya, sebab yeah. banyak memori ya waktu itu ya.
2: Di Kuala Lumpur.
4: Awal-awal kami kemudian hari tahun depan kami bikin album ya, kami tulis tuh nama Matt tadi.
2: Bisa jadi. Jadi Stuma sepanjang highway. Stuma sepanjang highway.
4: Bisa tuh.
0: Okay, alright.
1: I suppose that's the beauty of music lah. Yeah. Dalam music tak ada classism, tak ada elitis, tak ada social class, tak ada struktur, tapi music ni adalah you make something out of nothing. And macam you know, nak info daripada apa yang Delpy dah share kan, it is so beautiful that macam you boleh masukkan semua genre. Sebab dia bukan fokus kepada pembentukan jasad, tapi dia fokus kepada betapa murni ataupun sucinya roh tu dulu. It's on the pureness of the soul. Gitu. Ni punk yang sangat soulful ya. Menarik.
0: Alright, itu yang membuatkan ramai orang sangat dekat dengan Dongke actually. And of course sambil-sambil kita borakkan tadi, ada petik pasal you guys punya version of punk ni, you guys punya yang you guys faham sendirilah. Jadi kita nak tanya tentang khasiat lah ataupun nutrisi. Manusia yang mendokong pegangan punk ini kan, dalam menjadi manusia yang manusiawi. So you guys punya perspektif apa itu?
2: Perspektif punk.
0: Menurut Dongker.
2: Ayo gimana Zaror?
4: Kalau menurut aku perspektif punk tu apa ya? Ada baiknya sebenarnya untuk dalam melihat dunia itu tidak semenakutkan itu. Pada akhirnya kami aku pribadi melihat bahwa karena diajarkan punk, akhirnya bersosial. Karena punya keberanian bersosial, akhirnya punya modal sosial, akhirnya gak takut untuk menyuarakan apapun. Nah seperti itu sih. Apalagi nanti kita punya ilmu-ilmu lain ya. Ya semangat macam DIY, macam ini tuh kami. Kalau tak ada jiwa apa value punknya, tak berani kami ke Malaysia ini.
2: Betul. Ya
4: kan? Kami tak punya modal. Dan kalau mungkin gak ada pengalaman di budaya punk, kami gak cukup apa ya, punya kenalan di sini juga gitu. Jadi banyak hal lah, mulai dari keberanian, relasi, sampai selera artistik, sampai macam ini kita bisa berjumpa karena ngomongin value yang sama gitu. Jadi menurutku punk adalah sebuah metode hidup.
2: Asik.
4: Metodologi untuk bertahan hidup. Ya.
2: Asik. Asik.
0: Wow. Alright, terima kasih sebab kita nak tahu. Sebab basically kita ada banyak interview band punk, so kita ada dengar various of jawapan. So kita nak tahu daripada Dongke sendiri. Alright, so kejap lagi kita ada nak minta Dongke review lagu.
4: Lagu lokal sini.
0: Tak sabar. Kejap lagi.
2: Asik.
0: Okay. Terus kekal untuk Ragina.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
6: Rakita.my. Alright guys, petang-petang ni selalu kita kena macam pisang goreng ke apa kan. Tapi petang ni kita ada pisang goreng yang sangat-sangat panas dengan dia orang punya album kedua. Of course juga semalam dah buatkan ramai penonton jadi panas juga sebabkan ramai sangat dekat petang belalang tu. Of course hari ni kita ada Donka guys.
7: Yeah. Orang kata belengas dengan cinta.
6: Belengas dengan cinta.
8: Apa itu belengas?
6: Belengas itu basah ya. Basah.
8: Oh, basah. Yes.
9: Belengas dengan cinta.
7: Ada bau-bau perjuangan.
8: Oh, okay.
6: Tadi ada apa? Cakapnya bau apa tu?
8: Bau bahan.
6: Okay. So, disebabkan kita nak chill-chill hari ni, kita nak bagi dongker relax-relax. Sebab dia orang pun kalau tengok tua tu memang dekat-dekat masanya. Jadi kita tak nak lah, you know, perah apa yang tengah dah diperah. Jadi kita hari nak review lagu.
7: Yes sir.
6: So kita akan playkan sedutan-sedutan lagu. You guys dengar and berikan korang punya pendapat lah. Each one of you guys lah. Okay, kita pergi kepada lagu yang pertama. Of course hari ni kita play lagu-lagu yang ada di Malaysia lah. Okay, perjuangannya juga dengan korang lebih kurang sama. Alright, so jom kita start dengan lagu yang pertama ini.

0: Ya, pokoknya kita ke FIFA lapar.
1: Oh, bukan FIFA
0: lapar. FIFA lapar. Okay, so jom kita start dulu. Kita mulakan dengan sebelah kanan kita.
1: Okay, ya, ya. Apa ini judul?
0: Reviewnya dulu nanti.
1: Oh, reviewnya sejujurnya. Ya, okay.
0: Kita akan reveal kan.
1: Songnya, pendapat saya sangat bersemangat. Awalnya saya kira seperti hardcore punk pada umumnya, tapi ternyata di akhir ada trompet.
2: Ada.
1: Yeah, sepertinya itu jarang ditemukan di Indonesia. Dan terakhir saya tahu band seperti itu di Indonesia ada band Malang, Give Me a Chance. Warnanya sedikit mirip, mirip Gorilla Biscuit juga. Karena Gorilla Biscuit pernah bikin lagu dengan trompet juga. Tapi ini lebih fun lah. I think kalau di Mospit bisa menggila dan berbau baham.
0: Iya. Yeah. Yeah. Of course. Per limanya berapa diberi?
1: Per lima?
0: Ah, ya.
1: Oh, 1-5.
0: Ah.
1: Ini ada 5 lah.
0: 5. Oke. Yeah. Oke. Okay. Silakan.
2: Aku suka, I like the part, the trumpet part ya. Pas awal memang seru, dia menggebu-gebu dengan drumnya itu ada hentakannya dulu dia. Tak tak tak ding ding ding. Nah, lalu masuk trumpet itu, wah, trumpet bagian itu enak itu bagiannya. Sebab jadi aksen lah di sana kan, dan orang jadi bisa ikut joget. Ini ingatkan aku dengan band Jepang yang aku suka juga, namanya Hey Smith. Nah, jadi mereka secara warna juga mirip, ada trumpet juga di sana. Ada mungkin ada, aku rasa seperti ada influence dari ska juga ya, ska punk itu. Jadi enak untuk joget ya, skaking. Okay.
0: Per limanya berapa diberi?
2: 5 boleh.
0: Lima boleh. Oke, okay. Arno.
3: Komposisi musik, tadi saya mungkin baru dengar sepenggal ya, tapi saya berharap di

0: itu kayaknya saya rasa saya berharap ada itu. Hmm. Cuman kalau dengerin di intro depan ya saya sepakat sama Bapak Alpin sangat bersemangat,
1: yeah,
0: sangat bagus. Secara komposisi juga ditambah dengan trompet yang dimana mungkin ini ada punk, ada apa ya, punk hardcore dan dan trompet. Itu lucu. Lucu sih.
1: Ya. Per limanya berapa?
0: Saya 10. Weh.
1: Tapi warnanya suka betul ya.
0: Iya, betul.
1: Suka betul memang.
0: Pokoknya lebih lah dari ya, 5 saya suka itu.
1: 5. Okey. Itu lagunya daripada Plague of Happiness. Tajuk Plague bandnya. Happiness. Dia punya tajuk lagu adalah Viva La Punk.
2: Viva
3: Plague of Happiness.
1: Ya, this is very OG lah di Malaysia, you know.
4: One positive, of the pioneers of like macam ska punya band yang influence-nya diambil daripada Tokyo Ska Paradise.
3: Ah, aku so suka macam, Tokyo Ska Paradise.
4: Yeah. Yeah. So dia punya macam orang kata acceleration dia daripada first intro sampai lah ke habis memang 100%. So kalau diorang perform live show, memang kadang-kadang ada orang akan pakai sweater rack. So memang diorang akan berskanking daripada awal sampai habis.
0: Yeah.
4: Yeah.
1: Alright, seterusnya kita ada satu lagi band ini. Aku

0: Ya.
1: Mantap.
0: Mantap. Oke. Okay. Zikri.
2: Zikri.
1: Ini berbeda dari yang sebelumnya ya. Lebih pelan, lebih ada terasa emosi ya dan perasaan-perasaan seperti itu. Tadi sih aku dengar itu aku langsung terbayang mungkin aku sedang di perjalanan ya. Wah. Jadi perjalanan dalam mobil itu sambil main karakter momen itu ya, sambil lihat jalan, sambil merenung lah, mikir, dengar lagu ini. Itu sih mungkin yang aku rasa dari musiknya ya. Untuk lagu ini. Ada emosi.
0: Ada emosi. Ranking rate-nya.
1: Rate-nya 5 boleh.
2: 5 boleh.
0: Suka juga.
2: Iya,
0: oke.
1: Oke, ini saya dengar apa ya? Vibe-nya Melayu. Melayu vibe yang mendayu-dayu. Melayu vibe di Indonesia cukup besar. Ada masanya legend. Seperti The Massive,
2: Kangen Band.
1: Dan sejujurnya saya besar di momen itu. Saya besar di musik-musik Melayu di Indonesia sangat merajalela zaman itu, tahun 2000-an. Dan saya tetap suka gitu dengan musik itu karena kami masa kecil nyanyikan lagu-lagu The Massive, Kangen Band, gitu emang dinyanyiin sebenarnya. Nah, ini masuk tuh nempel gitu. Saya suka sebenarnya karena vibe-nya Melayu. Saya sudah tidak dengar musik itu sudah sangat jarang ya. Apalagi mungkin kalau tadi band musik ini ada di Malay, dia mungkin dipopulit apa? Jadi populer di anak muda ya hari ini. Musik tadi itu. Ya. Saya juga penasaran kalau itu jadi bagian dari apa, referensi baru saya.
0: Gitu. Oh.
1: Saya suka Melayu. Musik Melayu sebenarnya. Karena saya orang Melayu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Oke. Rate-nya apa? Rate-nya.
1: 100.
2: Nambah ya.
1: Saya di 10
0: ini. Arno ini tak boleh main termometer. Ini kalau main termometer atau pecah. Ya. Oke, Davi.
2: Oke. Kalau Arno tadi cakap soal musik Melayu di Indonesia, musik Melayu di Malaysia yang serupa ini mungkin influence ada banyak. Dulu kami tahu Iklim.
0: Oh, Iklim. Oh,
2: tapi itu sangat Melayu. Legend itu legend.
0: Itu legend
2: sekali.
1: Iklim City itu. Berbahaya.
0: City.
2: Iklim, apa judul lagunya?
0: Suci Dalam Debu.
2: Suci Dalam Debu, suci yang sering dinyanyikan Andu.
3: Yoi.
2: Iklim.
3: Oh,
2: SD-nya
3: Bob.
2: Oh,
3: SD-Bob. Naik motor, dia 0.5 rantau.
1: SD-Bob.
0: Suci Dalam Debu. Ya. Kita rempik, nah rempik.
2: Rempik. Tapi lagu barusan sudah ada indie rock dan sentuhan modernnya lah. Jadi, sudah lebih kontemporer mungkin. Jadi Melayu tapi for today. Jadi saya sukalah karena saya sebenarnya banyak discover Malaysia musik dari band-band hardcore. Macam Check Your Head, Money Back, Krusty, Triangle, band penyu yang dulu. Jadi aku discover awal dari

0: gitu. Jadi okay, cukup jarang tahu band-band Malaysia tapi yang indie rock seperti ini.
1: Okay.
0: Jadi mungkin jika saya dengar ini nanti saya bisa bisa jadi suka lah.
1: Iya, yeah, alright. Rate-nya tadi berapa? Rate-nya 100 nih, berapa? 1000
0: okay, mungkin. Rate-nya saya tetap lebih suka yang ada trompet tadi. Oh. Tadi 5/5 kalau yang ini berarti 4/5.
1: Oke. Okay,
0: tadi alright. Viva Lapar.
1: Viva Lapang ya. Oke, ini namanya, ini band daripada Viva Kelantan. Pang. Nah, Viva Lapang tadi.
0: Yeah.
1: Tapi yang band ni, nama tajuk bandnya adalah Pop Punk. Tajuk
0: Pop
1: bandnya.
0: Tajuk bandnya Pop Punk. Nama Pop band Pop Punk.
1: Nama band Pop Punk. Oh. Dia daripada Kelantan.
0: Oh.
1: Nah, so ini macam saing-saing sama-sama itu Pop No Good.
0: Oh, sayang no good.
1: Ah, sayang no good.
0: Tiap hari makan nasi kerabu.
1: Ya, yeah, mungkin ya. Mungkin, ya, mungkin. Okay. Tajuk lagunya Gohok.
0: Gohok, what is meaning gohok?
1: Gohok itu macam sukar lah, sukar.
0: Sukar, sukar apa?
1: Sukar, sukar. Payah, payah.
0: Oh, payah.
1: Susah, susah. Ah, macam oh, tu.
2: Tapi yang ni mesti Arno akan suka sebab lagu Pop Punk ni kebanyakan dia orang punya composition ni dia punya resolve dia sangat best.
1: Mm-mm.
2: Dia okay, macam ada satu transition macam dia naik, dia ada build up dia, lepas tu dia ada satu resolve yang sangat yeah, melodious.
1: Yeah, okay,
2: sangat.
1: Okay.
2: Yeah. So please check out our local music scene.
0: Okay. Okay.
2: Check out
3: Pop Punk. Apa tadi Pop Punk?
1: Pop Punk.
3: Pop P O P P
1: P O K P O N G. Pop Punk.
0: Yes. Oh, Pop Pang.
2: Pok
0: Pang. Pok Pang. Pok Pang. Pok Pang. Pok Pangan.
1: Ya.
3: Pok Pang.
1: Okay. Last song.
0: Last song.
1: Let's go. Last song ni korang kena dengar betul-betul sebab dia claim dia number one in Malaysia.
0: Oh.
2: Ni avant-garde ni John Cage.
0: Oh, John Cage.
2: John Cage. Okay. Yang kesunyian itu adalah melodi.
0: 433.
1: Yes. Okay. So, you guys kena dengar.
2: Ni memang psychedelic.
1: Yes.
0: Okay, okay.

0: Polri sama SBS ya. Ya.
1: Sini lagi populer juga sama sana.
2: Yeah. Oke, okay, so ya, Delphi. Okay. Nampak begitu berminatnya.
0: Okay. Help me dengan sedikit potongan lirik yang apa yang menarik tadi?
2: Ya, dia ada cakap jingga-jingga tapai.
0: Apa itu arti?
2: Tapai itu
0: makanan. Tapai makanan.
2: Fermentation.
0: Alkohol.
2: Alkohol. Is a fermentation macam tapai itu.
0: Oh, tapai.
2: Tapai ya.
0: Oh, tapai. Oh, same. Oh, tapai. Peyem kalau di Bandung peyem.
2: Oke.
0: Actually di Indonesia aku suka dengar musik seperti itu. Di Indonesia ada kolektif nama SPS, Student Park, apa aku lupa lah. Tapi dia lirik crazy lah lirik. Lirik sangat crazy karena liriknya diabolical apa ya? Jahat, bukan jahat apa
2: nakal
0: ya?
2: Nakal.
0: Nakalnya tapi nakal sudah tidak masuk akal. Nakalnya tidak masuk akal, nakal sekali. Tapi I think it's the other form of genius. Karena hanya mereka yang bisa memasukkan lirik-lirik seperti itu ke lagu. Jadi aku cukup banyak mendengarkan mereka karena sambil belajar. Dan aku merasakan vibe yang sama dengan dia, dengan si orang ini tadi. Tapi karena aku tidak begitu bisa jelas dengar liriknya, jadi tidak bisa dapat konteksnya. Tapi mungkin aku akan discover dia karena basically hampir setiap hari aku mencari musik seperti ini.
2: Silakan. Yeah. Nanti you guys
0: apa nama tadi?
2: Namanya Faz Ahmad.
0: Young rapper number one. Itu judul lagu.
2: Itu namanya.
3: Faz Ahmad Young rapper number one. Yeah. Koma
0: Kill. What is kill?
2: Gitu dia punya signature lah bila dia
0: kill. Kalau di tensi kayak Wei James.
2: Tajuknya itu tapai.
0: Tapai.
2: Okay, agak ada. Macam Arno sendiri bila mendengar tadi tu macam mana?
4: Okay. Musik hip hop modern dan hari ini musik hari ini sekali ya. Sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti. Saya tidak terlalu suka beat atau sebuah aransemen yang membuat badan harus berjoget dan seperti itulah dancing yang
2: swag.
4: Sebenarnya saya tak terlalu suka. Saya lebih suka yang syahdu. Bahkan kalau keras ya keras sekalian gitu musik. Sedih sekalian, keras sekalian, senang sekalian. Tapi senangnya bukan macam party inilah gitu. Vibe-nya senangnya saya suka yang macam Noh Saleh, Payung Teduh misalnya.
2: Wow, hari ini
4: macam ini saya kurang masuk sebenarnya. Saya punya trauma sendiri lah sama musik seperti ini dulu. Gitu.
0: Sampai trauma.
3: PTSD.
0: Yes. Sampai trauma.
2: It's okay.
4: Tapi saya suka Poris. Bergerak secara movement, fashionnya cool.
2: Okay. Okay. Zikri mungkin ini maybe your forte maybe.
5: Kalau saya tadi masih bingung cara menikmatinya ya. Karena ya mungkin kalau secara lirik ya iya tadi Delphi bilang aku belum bisa dapat konteksnya kan, tapi secara musik juga masih bingung cara nikmatinya gimana. Jadi kalau didengerin tadi terdengarnya lucu. Jadi lebih seperti ada bunyi-bunyian yang aku tidak bisa kenali itu di telinga ya. Yeah. Jadi
2: Seperti itu. So you guys check out pasal Faz Ahmad ni sebab you guys cakap pasal tak faham konteks kan. Sometimes kita orang as Malaysian pun kita orang pun macam ada sedikit kesusahan untuk memahami juga konteks ni. Tapi ini orang yang sangat you guys boleh dengar sebab mencetus fenomena di Malaysia.
4: Okay. Yes, apa namanya?
2: Faz Ahmad.
0: Faz
4: Ahmad.
2: F-E-Z-Z.
4: Yeah,
2: Faz Ahmad.
0: Faz.
2: The young rapper number one.
3: Satu benda yang kita suka pasal Faz Ahmad ni kan, dia memang dalam muzik dia tak ada undang-undang.
2: Ya.
0: Tak apa?
3: Tak ada undang-undang.
0: Apa itu?
2: No rules.
3: Aturannya.
0: Oh.
3: dia nak rap pasal basuh motor, dia akan suruh you basuh motor. Dia akan rap pasal mandi sungai, dia akan rap pasal mandi sungai. Dia punya music video dia memang Christopher Nolan. Memang kat celah-celah pokok pisang, dekat celah-celah bangunan fesi itu. But please check him out, because we honestly rasa macam dekat hip hop ni ada hip hop left, ada hip hop right kan. So one of the sub genres of hip hop is rap comedy. So Fas Ahmad ni adalah satu kebanggaan kita juga lah. Saya dia lucu dia.
0: Aku akan
1: Fas Ahmad.
2: Thank you Donka. Thank you review.
1: Thank you.

0: Alright guys, pejam celik, pejam celik. Kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan Donker. Yeah. Alright, so tak suka tapi terpaksa. Sebab takkan kita nak biarkan Donker ada kat sini kan. Okay, so jom kita pergi kepada famous last word diorang. Okay, yang kita nak dengarkan. Mungkin diorang ada kata-kata yang nak disampaikan kepada you guys yang tengah dengar kita sekarang ini. So jom kita start dulu dengan Zikri. Silakan.
1: Ayo Zikri.
0: Yeah.
1: Famous, oh, last,
0: famous last word.
1: Famous last word.
2: Apapun ini ya.
1: Apapun.
2: Apapun lah. Ini yang belakangan ini aku pelajari ya, mungkin 1 tahun 2 tahun kebelakang, itu adalah tentang pikiran.
1: Asik.
2: Iya, yeah, tentang seberapa kuatnya kita punya pikiran itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada satu quote yang aku suka, aku ingat judulnya, bunyinya itu what you think you become. Jadi sesederhana seperti itu, apapun yang kamu pikirkan itu akan mempengaruhi dirimu secara fisik gitu. Jadi misal ada pikiran-pikiran negatif atau stres, itu akan ngaruh ke fisik. Tapi ketika pikirannya itu bagus, pikiran itu baik dan positif, itu akan jadi bagus juga untuk fisik juga. Nah therefore dari pikiran lalu fisik tubuh kita sendiri, lalu ke orang-orang sekitarnya. Dan itu akan reflect ke orang lain. Ketika kita positif dari secara mind, secara pikiran, itu akan terasa oleh orang-orang sekitar yang menjadi energi yang positif juga.
0: Ya.
2: Itu yang selalu coba aku terapkan lah belakangan ini.
0: Ya.
2: Mencoba untuk berpikiran positif sehingga orang lain juga bisa rasa gitu, energi yang sama. Itu.
0: Baik sih.
3: PMA.
0: Ya, PMA. Kita kena bagi. Tepukan atas thought itu.
1: Ya.
0: Pikiran positif.
1: Yeah.
0: Delphi.
1: Oh, saya.
0: Yeah, Delphi.
1: Apa bahasa Malaysia? Asap apa? Jerabu.
0: Jerebu.
3: Jerebu.
1: Jerebu. Jerebu.
0: Yeah. Okay.
1: Meskipun jerebu datang dari hutan di Indonesia, don't please hate Indonesia government but love all the people.
0: Oh. Yeah.
4: Free Palestine and free West Papua.
0: Yeah. Okay. Itu saja.
1: itu saja.
0: Short but nice. Yeah, yeah. Okey,
5: ano? Silakan. Ini boleh jangan ya. Saya ada satu quote yang saya akan bawa sampai mati.
1: Asik deh.
5: Ini pakai bahasa Indonesia.
0: Iya.
5: Jadi jika hidup hanya sekedar hidup, kambing di hutan pun hidup. Jika hidup hanya sekedar makan, di hutan pun sekedar makan.
1: Gitu.
5: Jadi janganlah kalian hidup hanya sekedar makan, mandi, modal. Jangan. Kita coba bikin hal-hal yang untuk kemanusiaan lah bersama. Kita jangan sampai ingin paling tinggi, paling sukses, atau saling menindas. Kita sama-sama lah. Gitu. Tahu batas masing-masing, tahu kesenangan masing-masing. Kamu mau arahnya kemana? Ya udah, ada maksimal di situ. Ya. Kalau kamu tahu kapan kamu puas, kayaknya jangan. Kayaknya tidak akan ada penindasan di dunia ini.
0: Yeah.
5: Macam itulah saja.
0: Yeah. itu kata-kata Buya Hamka.
1: Tahu tenggelamnya kapal Van der Wijk.
0: Ya.
1: Hayati.
0: Alright. So kita Radira, kita wish good luck juga untuk Donker, yeah, album kedua, dan juga you guys punya tour. Dan malam ni juga ada show juga.
1: Yeah,
0: jangan lupa guys, ramai-ramai datang untuk show Donker malam ini. Mandiri ya.
1: Mandiri.
0: Dan of course thank you sebab you guys jadi diri korang sendiri. Korang mewarnai you know, industri music dalam dunia ini dengan color yang you guys bawa. Thank you very very much. Alright guys, so thank you. Jangan lupa stay terus di Rakita. Selepas ni kita ada macam-macam lagi untuk korang semua. Rakita 107.9.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka darah kita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
10: Sugar Happy Records, Great City's Illest. I wanna take it back 995. And your kid, try to beat.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8.30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia. Siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Chop Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
5: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
6: Yahoo! Gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
7: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
6: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
8: dalam sibuk menikmati hari ini.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Dia simple, ada balik untuk apa? Ada balik untuk nostalgia. Kalau ada balik untuk nostalgia, tak apalah kot. XFM provided a huge platform, you know, for artis yang main music. Kalau kau nak panggil indie ke apa, but yeah, new sound, right? So, daripada lagu-lagu yang kita main heavy dekat XFM, kalau kau monitor, right, that's how couple got into genre lagu. That wave, tiba-tiba you have the Estrange, you have the Mi Anggosin menang, apa semua tu. So, XFM, they provide platform, right? So, sebagai musician, kau dah ada platform tu, kau dah berdiri dalam platform tu, takkan itu kau punya goal. So you should use that platform and take your music to the next level lah. Most of the bands masa tu diorang tak buat. Dia ingat okay, XFM tu adalah aku punya apa, Mount Rushmore. You know, XFM is just a starting point. So macam kalau nak cakap, oh nak ada balik untuk apa? Simple. Kalau buat balik, it's like macam to bridge the gap. You know, orang yang membesar dengan XFM dengan orang yang tak membesar dengan XFM. So you need masing-masing discover, oh yang membesar dengan XFM, oh discover, oh band sekarang ada macam ni ya. Yang ni, oh dulu ada macam ni ya. Kalau macam tu, okay, cool. Lagi satu benda yang bukan buat aku bengang, aku rasa sedikit kecewa, is like macam terlalu ramai orang yang bercakap, sangat kurang orang yang do something, you know. So kalau you cakap oh tak ada, so why don't you do your own radio station? Budaya macam disuapkan ni needs to kurangkan, needs to be kurangkan lah, you know. Kalau benda tu tak ada, and then kau ada kan lah. I mean, that is something one thing yang aku pick up from apa punk punya culture. I mean, it's about okay, you want something, it's not available, you do it yourself. Just do it because you love it. Kalau dia boom, okay, but kalau you tak boom, at least you did something to contribute back to the things that matters to you. Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda ke, okay. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia,
0: okay.
1: Pada ketika aku, zaman aku belajar, so kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle, bro, okay. Fasa emo ada, yeah. Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri, yeah. Kan So masa tu memang apa yang aku nak pada kita tu, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay,
1: okay. Dalam pada masa sama, kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila, yelah, 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identiti kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay,
1: okay. Sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini, dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah,
0: okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman, and then enjoy your life time muda,
0: okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun,
0: okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je.
0: Starting.
1: Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut, bro.
0: Oh,
1: sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 species semut, seluduk bawa balik Jerman.
0: Oh,
1: sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam, bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama species tu.
0: Oh, ni lah apa-apa lah.
1: Dan ini habitat dia. Oh, biasa dia tak berseorangan dia. Oh. Aku macam ada orang kaji pasal semut, bro.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Rare.
0: Okey. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
1: Ya, ya, berbagai orang. So memang aku nak ada pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup takkan tak boleh kot, bro.
2: Okay. Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita 107.9. Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui, dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah, dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Sokmat ni bising gila. Penuh crowd chaser dan harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Buka cerita. Mira bersama dengan Dr. Azwin. Apa sebenarnya first diagnosis kita kena buat kalau kita rasa macam kita ada mental health issue ni?
1: Okay. First step yang kita kena buat kalau kita ada, kita rasa yang kita ada gejala-gejala tertentu. Contohnya macam kesedihan yang berpanjangan, macam tadi saya kata, ataupun perubahan tingkah laku yang ekstrim, ataupun apa kita kata, anxiety yang sangat teruk, tak boleh nak tidur malam. Bila kita mengalami benda-benda tu semua, kita cuba luahkan dekat seseorang. Luahkan pula, luahkan dekat orang yang kita percaya.
0: Itu paling penting.
1: Sebab kadang-kadang kita rasa nak luahkan dekat dia ni, tapi dia ni sebenarnya macam tak adalah, aku percaya sangat kan. Takut nanti dia share kat orang lain
0: pula
1: kan.
0: Nanti dia pula yang buka cerita ni dah semua orang palau kita.
1: Penting untuk kita luahkan dekat orang yang kita percaya. Mungkin kalau kita percaya family kita, luahkan dekat family. Percaya kat best friend, luahkan kat best friend. Pasangan, tak kisah siapa-siapa pun, cari tempat untuk kita luah. Jadi bila kita dah luah tu, sebenarnya sedikit sebanyak dapat release juga kita punya stress dalam fikiran kita tu. Tapi kalau kita dah luahkan pun, dah amalkan teknik-teknik relaksasi apa semua, tak jalan juga, kita kena bagi tahu diri kita lah, aku kena dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental. Boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran, ataupun banyak je klinik swasta yang buat servis apa kita kata consultation dan juga saringan kesihatan mental ni, seperti di klinik saya dinilai.
0: Okey, doktor.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: My Sukan Corner, CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
2: Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu cara. Sebab kalau kita tengok macam futsal, bola, suka-suka lain, kita boleh senang-senang untuk join mana-mana. Tapi untuk kita pemotoran ni bukan satu benda yang boleh kita race 100 meter macam tu. Tak boleh. Kita perlukan ada platform yang betul. Jadi apakah platform yang ada disediakan? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada pendengar kita yang belum tahu. Jadi
3: okay, platform yang kita sediakan yang berbawah kalau kita tengok dari segi sukan pemotoran dua roda ni, kita start dengan mini GP di bahagian bawah. So mini GP ni is like a shrunken punya bike MotoGP yang kita tengok tu. Dia kecil kan, and then dia sesuai untuk anak-anak muda muda 8 tahun.
1: Okay.
3: Dah boleh naik, dah boleh race ni. Lesen pun tak ada lagi. Tapi dah boleh race lah. Right. So platform tu kita ada, and platform tu lah kita mencokir bakat macam Hakim Danish, Kabil Fan dan ramai lagi. Cuma tak semuanya akan kita bawa ke peringkat kata, kita bawa yang terbaik saja dekat situ. Right, so platform ni ada disediakan. Lepas pada mini GP ni, kita bawa dia orang ke ATC. Tapi ATC pun ada age limit. 14 tahun ke atas baru boleh masuk ATC. Lepas ke Asia Talent Cup, dia naik ke European Talent Cup, and then kita ada Red Bull Rookies, kita ada FIM Junior Championship. Barulah dia naik. And the only platform untuk rider-rider daripada Malaysia ni masuk ke dalam MotoGP, kategori Moto3, Moto2 atau MotoGP adalah platform ini. So blueprint dia kita dah ada dekat situ. Kita buat bersama dengan Dorna. Right? So in order for anyone to step into Moto3, Moto2, MotoGP main kategori, mesti melalui laluan tersebut.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris.
2: Komposer diberikan bakat
1: okay.
2: dan ilham
1: Mm-mm.
2: untuk membuat lagu.
1: Untuk
2: ilham melodi tu.
1: Okay.
2: Lirisis pun diberi benda tu.
1: Mm-mm.
2: Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya.
1: Okay.
2: Ha, yang memang diberi kurnia itu.
1: Okay.
2: So kita gunakanlah dia.
1: Okay.
2: Kalau bila kita pakai suno ni,
1: Mm-mm.
2: bila kita prompt, benda yang suno buat tu adalah based on contoh
1: Mm-mm.
2: lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah.
1: Okay.
2: Okay, lepas tu saya macam saya dah baca okay, Bob ni macam ni style dia buat.
1: Mm-mm.
2: So aku prompt style songwriting Bob.
1: Okay.
2: Maksudnya saya telah apa?
1: Plagiat that
2: saya
1: thing.
2: Saya telah mencabuli Bob.
1: Faham? Ya.
2: Kan?
1: Di situ dah jadi isunya ya.
2: Itu isunya.
1: Okay.
2: Kan? Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prompt sendiri pakai AI.
1: Mm-mm.
2: Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI,
1: Mm-mm.
2: dalam Suno.
1: Okay.
2: So Suno dah baca dah. Bob ni apa?
1: Okay.
2: Kan?
1: Mm-hmm.
2: Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prompt, banyak data dia dah faham.
1: Mm-hmm.
2: So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
1: Itu jadi masalah tu. Rasanya okay? Faham?
2: Itu. So nanti lama kelamaan di manakah letaknya nilai komposer?
1: Okay.
2: Penulis lirik.
1: Okay.
2: Dan musician. Contohlah kita dah prompt, okay dapat.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu kalau yang subscribe apa, dia ada tiga package. Subscribe yang paling mahal tu.
1: Paling mahal.
2: Dia boleh download stamps. Boleh download stamps.
1: Mm-mm.
2: So each instrument awak boleh dapat.
1: Okay.
2: So awak dah tak perlu hire musician untuk record.
1: Mm-mm.
2: So mana peluang pekerjaan musician ni?
1: Ya, terancam lah di situ.
2: Dia orang pergi belajar di sekolah muzik.
1: Mm-mm.
2: Dan dia orang ada bakat untuk main benda Mm-mm. tu. Tapi dia orang tak diguna pakai.
1: Mm-hmm.
2: So di manakah letaknya dia orang ni?
1: Okay. Itu menjadi cabaran.
2: Dia akan jatuh ke bawah macam ni dah tak ada kerja.
1: Baik.
2: So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai itulah bagi kita punya music arranger lah.

0: Rakita Gigbot Drop.
1: Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Ca'a, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 Sukan C. Okey, ini saya nak tanya awak lah.
1: Okay.
0: Bola untuk training lain, bola untuk competition lain?
1: Bola untuk competition, training.
0: Okay.
1: Sebelum competition tu baru kita orang akan macam fully pakai.
0: Okay.
1: Kalau macam yang tak ada tujuan, macam contoh kejohanan yang akan datang ni, World Championship, kita orang tak dapat lagi oiling pattern dia.
0: Okay.
1: So kita orang tak ada pakai bola baru lah. Kita pakai bola yang lama-lama untuk just nak physical punya training.
0: Okay.
1: Tapi kalau dah dapat oiling pattern dia, kita orang akan keluarkan semua A-ball kita orang lah.
0: Okay.
1: Yang macam mana nak attack lane tu.
0: Oh, ni satu lagi benda menarik ni. Sebab kalau kita as a football player, dia benda ni coach saya pun pernah pesan lah. Bila kita pakai satu kasut yang kita dah biasa, kita akan comfortable main dengan kasut tu. Tiba-tiba nak dekat tournament, kita pakai kasut satu kasut baru, permainan kita mungkin barai. Sama juga contoh kalau kita main pickleball, kita dah biasa pakai pedal tu. Tiba-tiba tukar pedal lain, benda akan berubah. So yang bowling yang bertukar-tukar bola ni, macam mana you guys nak, faham tak? Ada tak orang yang jenis, tak apa, bola ni walaupun korang kata dah lemau, aku tetap pakai. Sebab bola ni aku dah serasi dengan dia. Ada ke boleh macam tu?
1: Ada macam tu. Tapi kalau nak, sebab lagi satu, bowling ni dia subjektif tau.
0: Okay.
1: Dia abang boleh pakai bola lama pun boleh menang.
0: Okay.
1: Pakai bola baru boleh menang.
0: Okay.
1: Tapi dia punya perbezaan antara bola baru dengan bola lama, memang boleh nampak. Walaupun bola yang sama, cuma berbeza time baling.
0: Okay.
1: Maksudnya itu satu bola yang dah lama, satu bola baru. Dia punya reaction dia terhadap pin tu memang akan lain. Sebab salah satu sebab dia, bila bola baru ni, dia punya surface bola tu, bila fresh, dia dengan minyak tu, dia punya reaction lain.
0: Oh.
1: Kalau bola lama, kalau bola lama ni, bila dah minyak dia dah selalu dekat atas bola tu, so surface dia dah akan ubah dah.
0: Dia dah terkesan dengan minyak-minyak lama sebelum
1: betul,
0: tu.
1: Betul. Dia dah terkesan dengan yang lama. Dan bola ni, dia punya karakter setiap bola, dia akan serap minyak. So kalau bola-bola lama, kalau abang ambil lighter, abang bakar bola tu, dia akan timbul minyak.
0: Serius?
1: Macam saya dulu-dulu kan. Dulu-dulu mak bapak tak adalah beli saya bola banyak. So dia beli satu, pakailah sambil lebam. So apa yang kita orang buat is, kita orang ambil apa ni, benda pemanas ke, hair dryer. Kita ambil DIY punya tin, apa ni, tin biskut tu. Kita tebuk lubang tu tepi, letak lilin, letak bola atas tu, keluarkan minyak dia. Itu sama dulu lah.
2: Saksikan video penuh

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Bila aku dah start buat band sekarang, Use Coffee, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari Amerika. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu, masa awal-awal lah, 2007-2008. Tapi bila dah masuk dekat the reality TV show tu, dia direction dia dah lebih berbeza sikit. Dia dah tak begitu post-core sangat, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Dengar-pendengar, peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of ekspedisi lah, Galaxy yang sama sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang lebih ramai untuk dengar music local ni, which is perasaan benda tu lebih bagus lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah bersama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni a language itself lah. Dia, music ni, it build bridges. Dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu sen pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight. Aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu, the fans, apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli CD kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17. Then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja, which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni sebab dah nampak dah oh, KL ada U13, dah nampak dah. So benda bila ada awareness ni, so parents now, dia punya parents bagus tau. Serius, memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah pergi main bola. Now dia parents hantar pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten, kan ada mungkin susah apa dan, but parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Bukan, sebenarnya dah ada. Tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang-ambing. Tapi pada masa sama, at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: Bob Culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris. Alright guys, Serakan Muda present Bob Culture di sini. Dan of course hari ini kita borak tentang music. Okay, Every, sebagai you know, berada di bahagian management untuk record label dan sebagainya, awak rasa jangkaan awak pada masa depan, adakah AI ni akan jadi ancaman kepada individu-individu yang selama ni macam music arranger kan, penulis lirik dan sebagainya ini, adakah ia satu bentuk ancaman kepada mereka pada masa depan, awak punya jangkaan?
1: Ui, saya tak sure. Saya tak boleh fokus lah benda tu.
0: Oh, ya, tak boleh fokus lah.
1: Saya tak sure. Tapi even saya sendiri pun, di samping saya menggunakan Suno tu untuk muzik, saya gunakan ChatGPT juga.
0: Okay.
1: Untuk posting Instagram. Okay. Sama je.
0: Sama.
1: Cumanya, bila saya, okay, contoh saya cakap, okay, aku gambar aku gini, aku nak post caption apa.
0: Okay.
1: So, dia dah kasih kan? Saya takkan ambil sebiji-sebiji. Sebab dia tak tahu cara saya macam mana.
0: Okay.
1: So, saya ambil yang mana, okay, ni suggestion kau ngam ni.
0: Okay.
1: So, aku
0: ubah sikit
1: ubah lah style aku. So, bila orang baca, orang tahu, oh, ni memang style free post. So, tak nampak lah dia begitu generic, rigid AI.
0: Okay.
1: ChatGPT. Penggunaan kita, macam contoh music arranger di masa akan datang.
0: Okay.
1: Okay. Dia, saya rasa boleh jadi 50% akan
0: goyah.
1: Goyah. Tetapi kalau kita tak bendung,
0: okay,
1: dia akan lagi teruk lah.
0: Faham?
1: Dia akan lagi teruk.
0: Tapi free, kalau kita nak bendung, tapi kalau tak ada satu black and white ataupun guidelines pun problem.
1: Ya, saya rasa ini yang pihak yang bertanggungjawab adalah kita punya, saya rasa IPO, okay, my IPO kot. Ataupun Kementerian Komunikasi yang boleh mengeluarkan akta untuk apa orang kata, menjagalah benda ni. Dia, kita tak boleh mansuhkan.
0: Okay.
1: Kita boleh limitkan.
0: Limitkan, faham?
1: Jangan mansuhkan.
0: Okay.
1: Sebab kalau mansuhkan, kita tak menerima future.
0: Okay.
1: So, bila kita tak menerima future, kita akan sentiasa ketinggalan.
0: Ketinggalan, ya. Betul.
1: Dan sedangkan kita sendiri pun dah 10 tahun ke belakang.
0: Oh, betul. Oh, itu bahaya. Itu sebenarnya
1: awak
0: satu.
1: Awak nak block lagi.
0: Okay.
1: Dia pun 20 tahun.
0: 20 tahun. Orang lain dah pergi kepada satu fasa yang muzik yang ataupun seni yang dah macam ni. Kita baru dah sampai kan.
2: Saksikan video.

bawah Keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah ni. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu confirm lah ada mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Si memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Lawan kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada berapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar jaga alam sekitar sama-sama.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: Space Delay Extended Groove Kita DJ Runaki kat Deck Rakita 107.9 sekarang.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni, ha, habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Gerakan aku.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmel bising gila. Penuh cloud chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
6: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
7: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
8: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
9: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
10: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
11: All for the gram. Love the gram.
12: Oh, wait.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dream.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dream.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Life is a... Don't overdose it.

0: Extended Groove kita. DJ Runaki kat Dek Rakita 107.9 sekarang.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Saya Felix dari Sabah, Borneo ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.

0: keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka dan Rakita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Do, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah. Cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
5: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
6: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
7: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
8: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
9: Saya Adrus Azman, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
10: Kami ZRV, kami anak Sarawak, mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: பாடட்டும்.
1: முத்தமிழ்

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh.
2: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, kau tak boleh rap, kau tak boleh nyanyi lagu English yang sekarang ni, sorry to say lah, diction masa tu penting untuk scene hip-hop. So, kalau kau naik atas pentas, aku rap English, orang cakap rap perok apa ni kan. So, aku stop sebab orang cakap, kau tak pandai, jangan buat. So, kita orang luckily, dalam rough age, semua ada English educated lah. Dia ada debater, ada semua. So bila kita nyanyi atas stage, kena bunyi sebiji, tak ada nampak Melayu, tak ada nampak slang tu hilang. Dulu kau naik atas stage, kau kena nyanyi lagu cover, hip hop punya gig . Lagu cover tu kadang-kadang kau group ada 5 group dalam gig tu, 3 group nyanyi lagu sama. Jadi bayangkan masa tu The Joint ada Teh Tarik Crew, zaman-zaman berebut nak perform dengan minus one. Ada budak-budak Ampang, ada budak-budak Subang. Lepas tu first gig yang kita cerita pasal kat KL lah, first gig dekat Malibu, Abang Cat masuk as the vibe. Lepas tu ada Innuendo, ada Poetic Emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Lepas habis tu Too Fat ada event kat sana, dan lepas tu Abang lebih pada Too Fat jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua, kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal. So dari situ, daripada kawan-kawan, daripada knowledge sampai ke hubungan persahabatan, dan terjadinya budak-budak hip hop dekat Taman Tun ni jadi Fat Family, daripada Fat Cat Bomb Squad, saya dengan Malik Fat Cat Bomb Squad, jadi Fat Family, berkembang lah hip hop. Ada, lepas tu masa zaman tu ada Ampang pun ada. Zaman tu kita orang ada Six Siders ni, ada juga salah seorang daripada dia adalah Rebel Scum aja. So semua bercampur. So dari situ gig dah ada, semua berkembang. Dan situlah Malik kenalkan mode masuk Rough Edge. So semua ada related.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bake.
0: Mencabar tak dunia wartawan hari ini?
2: Dia paling mencabar ialah kau tak boleh buat duit sangat.
0: Oh,
2: kau tak mewah macam dulu.
0: Maknanya wartawan dulu mewah?
2: Aku rasa mewah. Aku dengar dulu ada editor-editor aku yang pergi cover Olympic dekat Brazil.
0: Oh.
2: Bawa balik duit 5 angka sebab allowance.
0: Oh,
2: huh? So, setiap kali kau keluar, kau akan dapat allowance berdasarkan jarak perjalanan kau dari Malaysia tu. Makin jauh makin banyak. Sekarang tak ada dah benda tu. Kalau kau dapat, kalau kau ikut menteri ke apa, fully sponsor, company memang tak payah apa-apa dah. Bukanlah nak kemewahan tu sangat. Okay. Tapi maksud aku, bukan kerjaya yang boleh membuatkan kau hidup selesa lah, wartawan ni. Kecuali kalau kau pandai cari job-job luar gunakan connection yang ada, itu kau boleh lah. Sebab media dah tak buat duit lah sekarang. Kita sangat bergantung dengan iklan media ni. Kalau print paper tu, cost print tu lagi mahal daripada harga jual. RM2. Kita jual RM2 macam tu kan. Cost print lagi mahal.
0: Cost nak menghasilkan kosok khabar tu lagi mahal dari harga jual.
2: Kos printing tu lah. Kita dapat duit daripada iklan yang kat dalam tu. Bila orang ambil iklan, nah itu harga dia agak tinggi lah untuk untuk print paper. Untuk online, orang-orang selalu cakap surat khabar print ni dah tak relevan, so kita perlu beralih pada online. Online tak buat iklan sebesar print. Apa branded content, native ad semua tu tak banyak income dia. Sebab tu kebanyakan portal yang operate fully online, staff dia takkan sebanyak staff print. Untuk grafik saja dah banyak kurang lah. Kita orang grafik perlukan ramai. Sebab setiap page tu kau kena buat layout semua kan. Untuk online tak payah. Kau dah siap-siap dah kat dalam tu kan. Makin susah dekat situ lah. Dari segi kerja kau rasa still okay lagi. Tapi dari segi kau nak pertahankan company tu, every year kau akan dengar syarikat media buat VSS. Setiap tahun. Bukan utusan saja. Utusan dulu orang selalu cakap lah yang utusan ni masa sebelum tutup kan. Utusan buat VSS terus kutuk cakap utusan dah memang tak bagus. Dia tak tahu media prima pun VSS. Awan ni pun VSS. Even portal biasa pun aku dengar. Portal yang staff editorial dia 50 orang macam tu je. Buat VSS juga tahun ni. So, kesukaran dia kat situ lah. Sebab tu utusan cuba untuk perkenalkan culture baru dalam kewartawanan ni. Bila dia orang lock semua artikel dan perlu subscription. Benda tu kita orang cuba nak perkenalkan budaya tu dekat Malaysia sekarang. Yang news yang kau baca tu dihasilkan dengan kos. So sepatutnya news tu dibayar.
3: Saksikan video

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Cara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Eji Koko, oh sebenarnya kena sebenarnya simple ya, dia kena terus berkarya dan menggunakan, kalau dia menang lah contoh kan, dia menang ataupun dia mendapat platform ni sebab ramai orang akan tengok, ramai orang akan follow, dia kena gunakan saat-saat Ali punya exposure ni untuk dia write apa yang boleh lah untuk apa publicity, untuk kembangkan lagi dia punya apa, dia punya art tu lah. Okay, untuk finalis Ali, saya harap sebaik mana lagu yang telah dirakam dan diproduce itu, kita nak tengok sebaik itulah apa performance pada malam tu nanti. Kita nak tengok dia betul-betul adalah seorang performer juga selain hanya membuat lagu yang bagus. So dah tentu sekali lah performance yang best tu seiring dengan production dia tu akan lebih membuka mata semua orang yang dia adalah seorang pemuzik dan penulis yang bagus lah. Kepada pemuzik semua, jangan lupa banyakkan orang kata apa, mendengar banyak lagu lah. So to improve dalam dunia producing ni, dengan nak buat lagu ni sebenarnya kena dengar banyak lagu. So bila kita ada banyak lagu yang kita dengar, vocab kita lagi elok lah. So bila kita vocab music kita tu bagus, kita boleh lah jadi apa orang kata, versatile lah untuk produce lagu.
1: Saksikan video penuh

0: Bawa culture di sini, Abang Ria. Okay, cerita kepala kain bang. Saya selalu orang cakap, oh ni kepala kain. Apa special kepala kain ni bang? Dengan berbanding dia punya.
1: Okay, kepala kain ni senang cerita, dia asal Levi lah.
0: Oh dia asal Levi.
1: Asal Levi lah, lepas tu keluar Lee Wrangler kan. Tapi bila Jepun, bila dia keluar Osaka 5 tu.
0: Okay.
1: Zaman 80s tu, studio dia Artisan, Full Count, Denim, Evisu dengan Warehouse. Okay. Di Osaka 5 lah. Tapi masa 90s dia tak malah tu. Ada yang pakai macam tu member Chief Denim Lucci. Okay. Dia dah ada dulu studio Artisan tu.
0: Okay.
1: Dia pakai dari 90s. Main sikit je.
0: Okay.
1: Tak main pun tahu. Tapi bila tahun 2000 lah ni ni pandangan aku lah kan. Poin aku nampak tahun 2000 ke atas tu orang dah mula pakai sebab Visu meletup. Tapi Visu lepas tu dia dia terlampau mainstream tau. Dia ingat hip hop semua pakai kan. Dan tu David Beckham lah pun kan. Dia jadi mainstream sangat, orang tinggal. Orang dah pergi kat Momotaro, Samurai lepas tu ni, Ironheart, Flathead pun kan.
0: Okay.
1: Sebab Jepun punya kepala kain ni kalau compare dengan Levi punya. Levi punya kain dia biasa je. Itu kain bulu lah orang nak cari kan. Tapi bila Jepun ni dia inovatif sikit. Dia, dia inovasi. Macam studio Artisan kan dulu. Dia pakai Jepun ni dia dah ada mesin tu. Toyota Loom tu. Anda Toyota kan. Dulu Toyota, Toyota Loom. Cuma dia modify dia mesin tu. G3 dia panggil dulu. Kalau mesin lama tu G3, dia modify mesin tu untuk dia buat kepala kain lah.
0: Kepala kain lah.
1: Sebab Jane ni dia ada salvage kepala kain lah. Satu lagi non salvage. Kepala kain ni dia punya bidang kecil. Dia pakai shuttle loom. Mesin lama yang Levi, macam Levi pakai. Production dia slow. So tenunan dia tu lebih teliti lah. Cara dia tenun tu macam mana dia buat kain tu lebih lebih cantik lah daripada yang non salvage. Non salvage ni sebab dia lepas dia meledak zaman 50s macam tu lah kan. Meledak fashion ni dia permintaan tinggi. Dia nak keluarkan jean ni banyak. Dia dah tak boleh pakai yang shuttle loom ni, dia lambat. So dia pakai yang
0: yang laju sikit.
1: Mesin laju sikit. Bidang dia besar, dia boleh buat banyak. Bila laju dia kualiti kurang lah. Dia keluar jeans yang texture dia ataupun dia macam cakap fabric dia seragam ni, dia tak ada,
0: dia tak ada.
1: Kalau kalau Jepun ni nappy, ada slubby semua tu.
0: Okay, faham.
2: Saksikan video penuh